Baiklah, 89,4 FM, pecinta suara Senari, Bu Joro Koming, Da Ume, sudah meluncur lagu dari Breaking Benjamin ya. Dan sekarang ada Ibu Ayu dan Pasar, Bu Ayu, yang pengen dengar lagu Children of a Demon.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari, Big Gun, AC/DC sudah semarak banget menemani kita di Rock and Breakfast untuk minggu pagi ini. Baiklah, kita masih punya banyak lagu lagi untuk menemani Anda. Kita ke Air Supply ya. Mungkin Pecinta Suara Sunari masih ingat dengan salah satu lagunya di tahun 81.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Baiklah, 89.4 FM pecinta Suara Sunari, kita akhiri saja jumpa kita di Rock and Breakfast minggu pagi ini sampai di sini, dan kita bakal lanjut di Intips.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Ya, kita lanjutkan jumpa kita di Intips Informasi dan Tips untuk minggu pagi ini, masih dengan saya Wina Christina.

89,4 FM Pecinta Suara Senari. Gimana? Saya sudah hadirkan lagu-lagu oldies ya untuk menemani Anda. Dan barusan sudah berlalu pula Krakato Band dengan lagu Kau Datang. Kita akan sambung lagi sebelum kita mendengarkan kurs valuta asing untuk edisi hari ini. Kenangan Desember dari Rani.

0: daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi pecinta suara Sunari. Pagi ini saya akan menyampaikan kurs valuta asing hari Minggu 16 Agustus 2026. Dimulai dari 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 17.825 rupiah. 1 euro setara dengan 20.589 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 24.082 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.596 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 111.92 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk hari ini.

dan rindunya hati ini. Mengapa semua mesti terjadi? Kemana kan ku cari kembali? Yeah.

Kalau tadi kita sudah dengar lagu dari Bruri, Peso 5 dengan Juwita ya, kita beralih ke lagu yang lebih energik lagi. Pecinta suara Sunari, saya sudah siapkan Farid Harja.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: 89,4 FM Suara Tsunami.
1: Baiklah, 89,4 FM pecinta suara senari. Sampai di sini dulu intips kita minggu pagi ini. Selamat menikmati hari Minggu. Sampai jumpa.

89,4 FM Suara Sundari dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sundari, semangat kembali siang hari ini dalam Sweet Memories. Siang ini bareng Mei Antari di sini hingga tuntas di jam 1 siang nanti.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Baby Can I Hold You versi dari Trace Equipment sudah hadir untuk Anda di suasana 16 Agustus ya. Ada yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakannya. Sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Sukses untuk bisnis dan karir Anda. 16 Agustus adalah hari ke-228 atau hari ke-229 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Ada beberapa peristiwa-peristiwa ya, di tahun 1896 itu grup yang dipimpin oleh Shokum G. Mason menemukan emas di dekat Dawson City, Yukon, Kanada. Peristiwa Rengas Dengklok yang merupakan penculikan Soekarno dan juga Muhammad Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok terjadi tahun 1945. Kita akan cari informasi lebih lengkapnya sesaat lagi. Dan di tahun 1960, Siprus merdeka dari Britania Raya. Di tahun 1972, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD mulai diberlakukan. Dan di tahun 2015, Trigana Air Service penerbangan 267 jatuh di Oksibil, Papua, di mana seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 54 orang itu tewas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Iya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, masih lanjut dalam Sweet Memories siang hari ini. Melangkah di menit 38 lepas dari jam 11 siang ya. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Dan yang lagi Dewi juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Hari ini hari Minggu, weekend, barangkali banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan ya, apalagi di momen-momen perayaan Hari Kemerdekaan ya. Sudah tanggal 16, biasa kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Merdeka, kita ucapkan semua ya. Dan yang pastinya yang masih sibuk oleh aktivitas ya dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ya, barangkali ada acara, oke, semoga berjalan dengan lancar. Ya, bicara tentang peristiwa Rengas Dengklok, pecinta Suara Suneri pastinya masih sangat familiar ya, masih sangat mengingat satu sejarah ini. Mengutip dari buku ilmu pengetahuan sosial kelas 9, peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan. Peristiwa ini melibatkan golongan pemuda dengan Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Peristiwa tersebut bermula dari kabar kekalahan Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Sejumlah tokoh pemuda, termasuk Sultan Syahrir, yang mengetahui kabar tersebut kemudian mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Syahrir bersama dengan sejumlah pemuda lalu menemui Muhammad Hatta yang ketika itu baru tiba dari Dalat, Vietnam. Selanjutnya, mereka bersama-sama menemui Soekarno dan mengusulkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melibatkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Namun, usulan tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat bahwa proklamasi perlu dilakukan melalui PPKI dan mempertimbangkan situasi Jepang yang masih memiliki kekuatan militer di Indonesia. Karena perbedaan pandangan tersebut, golongan pemuda memutuskan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang, sekaligus meyakinkan bahwa Jepang benar-benar telah menyerah kepada Sekutu. Setibanya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya. Mereka tidak ingin buru-buru memproklamasikan kemerdekaan sebelum ada kepastian mengenai penyerahan Jepang. Sore harinya, Hamad Subarjo datang dan memastikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu serta memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini terus dikenang karena menjadi salah satu rangkaian penting yang mengantarkan Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Dek, naon ki nyaman langit?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun, yo. Capatin memedih, kok, Dek.
2: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
3: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, ki.
2: Sandro, padahal ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
2: Siaran TV itu preksano, Nek.
1: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
5: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri masih lanjut kebersamaan kita dalam Sweet Memory sehingga berakhir nanti di jam 1 siang ya. Spending My Time sudah hadir untuk Anda. Tiba waktunya di segmen kedua Ramalan Zodiak hadir, masih bareng Mei di sini ya. Kita mulai langsung untuk hari ini di tanggal 16 Agustus 2026 dari Aries. Hindari sikap mendominasi, berikan ruang bagi pasangan Anda. Ide-ide cemerlang harus dieksekusi dengan perlahan dan terencana. Waspada terhadap godaan belanja, prioritaskan tabungan untuk kebutuhan penting, dan jaga energi dan hindari begadang. Angka 5 dan 21 warna merah. Kemudian untuk Anda yang bersodiak Taurus ya, suasana nyaman dan harmonis, cocok untuk kegiatan intim di rumah, seperti memasak bersama. Fokus pada satu pekerjaan untuk hasil maksimal. Untuk keuangan ada potensi pemasukan tambahan dari proyek sampingan. Kesehatan istirahat yang cukup, tubuh membutuhkan pemulihan. Angka hoki 2 dan 14 warna hijau. Untuk Anda yang bersedia Gemini, komunikasi berjalan lancar, obrolan dengan gebetan atau pasangan semakin nyambung. Karir banyak informasi baru yang datang. Catat poin penting agar tidak terlupa. Hindari investasi yang belum sepenuhnya Anda pahami dan jaga pikiran agar tidak terjebak dalam overthinking ya. Warna kuning, angka hoki 7 dan 18. Untuk Anda yang bersedia Cancer, peka terhadap perasaan orang rumah. Berikan perhatian lebih kepada keluarga. Intuisi Anda kuat hari ini, percayakan pada firasat. Kondisi aman, bisa dimanfaatkan untuk sedekah atau membantu sesama. Kesehatan, mood bisa naik turun ya. Jadi dengarkan musik favorit Anda untuk menstabilkan emosi. Angka 4 dan 16 angka uki Anda dan warna Anda adalah putih. Bird

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Lanjut lagi masih bareng Mayindis untuk Sweet Memories ya, masih dengan ramalan zodiak untuk hari ini di tanggal 16 Agustus 2026. Oke, sudah siap ya untuk ke zodiak berikutnya. Semangat siang juga untuk Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita ke Leo. Ya, selamat siang untuk Anda bersodiak Leo, menjadi pusat perhatian. Tetaplah percaya diri namun rendah hati ya. Untuk karir Anda, ini waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuan. Atasan sedang memperhatikan Anda. Masalah keuangan, berhati-hatilah Leo dengan pengeluaran terkait dengan gaya hidup. Untuk kesehatan, lakukan olahraga ringan ya, agar tetap bugar. Dan angka hoki Anda adalah 1 dan 11. Warna emas. Oke, selanjutnya kita ke zodiak Virgo. Selamat siang untuk Anda bersodiak Virgo. Perhatian pada detail kecil dapat meluluhkan pasangan Anda. Untuk karir, kerapian kerja Anda akan diapresiasi karena ada peluang proyek baru. Keuangan, catat semua pengeluaran untuk kontrol yang lebih baik. Dan untuk kesehatan Virgo, perhatikan pola makan ya. Jangan sampai telat. Angka hoki 3 dan 9, warna biru. Dari Virgo, kita ke Libra dulu. Selamat siang untuk Anda bersodiak Libra ya. Asmara Anda hari ini, hari yang romantis, sangat cocok untuk berkencan. Dan karir, diperlukan kerja sama tim. Hindari bekerja sendirian. Dan untuk keuangan Libra, kondisi seimbang ya, antara pemasukan dan pengeluaran. Untuk kesehatan, jalan santai di sore hari bisa menyegarkan pikiran. Angka hoki Anda 6 dan 15, warna pink. Berikutnya Scorpio. Asmara Anda, ada rahasia yang ingin diungkap. Pilihlah waktu yang tepat. Karir, fokus dan sikap misterius itu bisa membuat Anda disegani di tempat kerja. Untuk keuangan Scorpio, jangan mudah tergiur penawaran yang terlalu menggiurkan. Kesehatan, jaga emosi. Coba meditasi 10 menit ya. Angka hoki 8 dan 17 untuk warna adalah hitam.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Kita pending sejenak saja, boleh ya? Oke, karena sudah tidak sabar tentunya untuk keempat sedek terakhir kita. Oke, buatan yang bersedek Sagittarius, jiwa petualang Anda merindukan perjalanan, ajaklah pasangan ya. Bebas berkreasi, hasilnya bisa melebihi ekspektasi untuk karir Anda. Ada rezeki tak terduga datang ya, untuk keuangan Anda. Dan untuk kesehatan, energi tinggi, cocok untuk olahraga di luar ruangan. Angka hoki 12 dan 22 warna ungu. Capricorn, tunjukkan tanggung jawab Anda kepada pasangan. Karir, kerja keras mulai menunjukkan hasil nyata. Keuangan, waktu yang tepat untuk menabung demi masa depan. Kesehatan, hindari stres berlebihan akibat pekerjaan. Angka hoki 10 dan 19 warna coklat. Kemudian untuk Anda bersedek Aquarius, keunikan dan perbedaan Anda menjadi daya tarik bagi pasangan. Untuk karir, ide-ide out of the box Anda sangat dibutuhkan tim. Keuangan cocok untuk investasi di bidang teknologi atau kripto. Untuk kesehatan Aquarius, sosialisasi dengan teman itu dapat membawa kebahagiaan. Dan angka hoki adalah 13 dan 20, warna biru muda. Dan yang terakhir untuk Anda yang bersedek Pisces ya, empati Anda memperdalam hubungan. Cocok untuk pekerjaan seni dan kreatif untuk karir Anda. Dan untuk keuangan jangan terlalu lunak ya, bersikaplah tegas dalam urusan utang. Kesehatan, banyak mimpi, pastikan tidur yang nyenyak. Dan untuk angka, hoki Anda adalah 23 dan 24, warna lavender.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari tidak terasa juga untuk suasana siang hari ini ya. Sweet Memories harus segera dituntaskan sampai di sini ya. Dan tadi sudah kita simak bersama-sama ramalan zodiak ya, sudah lengkap 12 zodiak untuk hari ini di tanggal 16 Agustus 2026. Dan dari 12 zodiak, Sagittarius, Leo dan Taurus itu diprediksi akan memiliki keberuntungan paling tinggi di bidang keuangan dan karir ya. Jadi manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Oke, pecinta suara sendiri ada tips sedikit nih ya, menjalani hari Minggu Anda hari ini. Untuk menjalani hari ini dengan optimal, luangkan 1 jam saja tanpa gangguan gadget ya, untuk refleksi diri. Tuliskan beberapa hal yang baik yang mungkin terjadi sepanjang minggu ini sebagai bentuk rasa syukur. Dan terakhir, susunlah daftar tugas atau mungkin rencana untuk minggu depan agar lebih terorganisir. Baik, pecinta surat sendiri, selamat menikmati suasana weekend Anda. Semoga menyenangkan bisa kumpul bareng keluarga tercinta. Yang lagi dewe juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan sampai di sini, mari tuntaskan Sweet Memories. Terima kasih banyak atas lembut atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bernostalgia kembali dengan single-single dari Belantika Musik Indonesia lewat program kami Klik. Ya, kumpulan lagu Indonesia Kenangan. So, pastinya hanya di sini di 89,4 FM, Suara Sunda.

89,4 FM Suara Seni Hari masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Seni Hari. Yep, semangat kembali siang hari ini untuk bernostalgia kembali lewat sensual dari belantika musik Indonesia dalam program kami Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. 2 jam ke depan hadir siang hari ini bareng Mei Antari ya hingga jam 3 sore nanti. Jadi untuk anda yang atensi bisa melalui via Facebook kami Suara Seni Hari atau silakan ya melalui WhatsApp di 087773 331894 untuk follow IG melalui Radio Suara Seni Hari dan menyimak streaming melalui radio.comomedia.com.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Salah satu dari mendiang Alda Risma yang sudah membingkiskan juga untuk Anda. Selamat siang ya, semoga bisa terhibur siang hari ini. Silakan atensi melalui via Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331894. Semangat buat yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pak Wayanaya di Pedungan, selamat siang. Semoga bisa terhibur dengan single yang sudah diklik ya siang hari ini. Abah Waisel juga, Pak Putu di Pesanggaran juga sudah mengudarakan ya. Baik, yang masih ingin atensi tentunya masih ada waktu ya. 24 menit kita tinggalkan dari jam 1 siang saat ini. Kegiatan yang padat terkadang membuat waktu tidur menjadi berkurang. Betul? Ya, sehingga mata terlihat sembab di pagi harinya. Ya, mungkin juga banyak yang mengalaminya. Oke, menggunakan masker penutup mata saat tidur itu ternyata tidak hanya membantu membuat suasana lebih gelap, tetapi juga dapat membantu mengurangi bengkak di sekitar mata. Dan dilansir dari Birdy, manfaat tersebut berkaitan dengan tekanan yang diberikan masker mata pada area bawah mata. Dokter kulit bersertifikasi yakni Dr. Joshua itu menjelaskan bahwa masker penutup mata yang berkualitas itu dapat membantu mengurangi cairan berlebih yang memicu pembengkakan. Jadi masker penutup mata itu berkualitas memberikan tekanan fisik pada kulit di bawah mata ya, dan menghilangkan cairan berlebih yang menyebabkan bengkak. Dan ditambahkannya bahwa efek tersebut juga dapat membuat lingkaran hitam terlihat lebih baik, tetapi terutama jika kondisi tersebut disebabkan oleh pembengkakan. Nah, masker penutup mata itu berbobot, ya, biasanya berisi butiran mikro yang memberikan tekanan ringan pada wajah. Tekanan tersebut dapat terasa menenangkan sekaligus membantu mengurangi ketegangan di sekitar mata. Menurut pelatih ilmu tidur bersertifikat David Rubin, tekanan ringan dari masker penutup mata juga dapat membantu sebagian orang yang mengalami ketegangan pada wajah ketika akan tidur. Nah, meski demikian, manfaat masker penutup mata ini tidak hanya berkaitan dengan tekanan ya. Jenis masker yang memberikan efek dingin itu juga dapat menjadi pilihan ketika masalah utama yang ingin dikurangi adalah mata sembab. Dikatakan di sini bahwa masker penutup mata dengan pendingin itu dapat membantu mengurangi pembengkakan dengan cara menyempitkan pembuluh darah di sekitar area tersebut.

Iya, 89,4 FM Suara Zuneri, pecinta Suara Zuneri. Masih lanjut ya, tetap semangat semuanya dalam klik kumpulan lagu Indonesia kenangan ya. Oke, yang melintas juga dalam suasana perjalanan kembali, selamat siang semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, pecinta Suara Zuneri, masyarakat Jepang secara umum dikenal sangat menjunjung tinggi yang namanya kesopanan di meja makan ya. Dan pastinya semua sudah tahu ya. Dan pastinya juga melarang perilaku makan yang menimbulkan suara bising. Namun, norma tersebut seolah tidak berlaku saat berhadapan dengan sajian mie ya, seperti soba, udon, ataupun ramen. Nah, di Jepang, menyeruput mie hingga bersuara nyaring itu justru dianggap wajar, tepat, dan lebih disukai. Sikap masyarakat Jepang terhadap tradisi ini sempat menjadi sorotan publik ketika seorang pengguna platform X ya, itu memicu perdebatan mengenai fenomena pelecehan mie ya, atau noodle harassment, nuhara. Ya, narasi yang dihembuskan mengklaim bahwa kebiasaan menyeruput mie mengganggu warga asing dan dikategorikan sebagai bentuk pelecehan. Meski polemik tersebut akhirnya mereda ya setelah diketahui sebagai isu yang sengaja dibuat-buat, tradisi menyeruput mie tetap menjadi keunikan budaya Jepang yang memicu respon beragam dari warga asing, mulai dari rasa heran hingga kurang nyaman ya. Sebab di hampir seluruh belahan dunia lainnya, kebiasaan menyeruput sajian mie seperti spaghetti atau lo mein di meja makan itu dianggap melanggar etika ya. Nah, apa sih sesungguhnya alasan ilmiah dari orang Jepang itu menyeruput mie? Kita klik jawabannya sesaat lagi ya.

Ya, 89,4 FM, suara seni pecinta, suara seni madu dan racun. Ya, sudah hadir dan bisa memberikan semangat siang hari ini. Udah klik juga singlenya, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya, atau mungkin menikmati suasana liburan Anda, suasana weekend ya. Semoga menyenangkan. Oke, pecinta suara seni yang mungkin juga lagi on the way, selamat siang kembali, semoga selamat ya tiba di tempat tujuan Anda yang pastinya tetap berhati-hati di jalan. Oke, mari kita klik dulu nih. Alasan ilmiah orang Jepang menyeruput mie ya. Jadi untuk mengurai latar belakang budaya unik ini, penulis kuliner dan pengamat soba Motohashi Takashi mewawancarai Hori Yoshinori, pemilik kedai soba legendaris Sarashina Hori yang berlokasi di distrik Azabu, Juban, Tokyo. Nah, pecinta suara sunari, kedai berusia 220 tahun yang berdiri sejak 1789 ini merupakan salah satu destinasi kuliner favorit warga lokal maupun wisatawan asing. Hori memberikan penjelasan berbasis ilmu sains ya terkait dengan tradisi penyeruputan mie tersebut. Dijelaskannya bahwa aroma soba lebih optimal diresapi melalui mulut daripada hidung. Konsep ini mirip dengan proses pencicipan anggur ya, di mana terdapat dua jalur penciuman yaitu ortonasi olfaktion atau menghirup aroma langsung melalui hidung dan retronasal olfaktion menangkap aroma dari tenggorokan yang naik ke rongga hidung saat makanan atau minuman berada di dalam mulut. Nah, pecinta suara sendiri, aroma soba itu sulit ditangkap melalui jalur pertama, jadi memaksimalkan jalur kedua. Menurut Hori, aroma khas soba sangat tercium saat proses memasak, terutama ketika dikukus dalam kukusan bambu pada zaman dahulu. Namun aroma soba yang sudah masak dan disajikan itu jauh lebih samar. Nah, hal ini terutama berlaku untuk mori soba yang disajikan dingin ya. Tidak ada uap beraroma yang membumbung dari mie dingin sehingga meskipun Anda menghirupnya secara aktif, tidak banyak aroma yang tercium. Namun ketika Anda menyeruputnya secara kuat, Anda dapat merasakan aromanya meledak sepenuhnya di dalam mulut. Itulah cara makan soba yang benar menurut Hori, dan itu dia alasannya kenapa harus diseruput ya. Oke deh, tetap semangat yang pasti buat semua pecinta suara seni, apalagi momen-momen kemerdekaan ya sudah tercium nih bau-baunya. Dari kemarin-kemarin sudah banyak perlombaan-perlombaan. Oke, yang menggugah semangat 45. Selamat siang juga buat semuanya, intinya siang hari ini. Dan semoga juga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Oke, kita akan nikmati satu aluran yang berbau-bau apa? Penuh dengan semangat ya. Semoga lagu ini bisa menggugah semangat Anda. Selamat siang juga mengucapkan untuk Pak Wayan Tirtayasa di Buana Raya, dan juga buat Pak Ngura Bagus Bego di seputaran Batu Bulan yang juga hadir siang hari ini. Kemudian ada siapa lagi nih? Selamat siang, ada Mas Yon di seputaran Peguyangan ya. Oke, kita carikan dulu single yang diklik siang hari ini, ditunggu ya.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Halo? Halo? Yayang ya? Yang? Kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih?

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Satu nomor dari Abby Tree yang sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitasnya ya. Tidak terasa juga sudah 40 menit kita tinggalkan dari jam 2 siang. Beberapa menit ke depan sudah menyiapkan juga single-single yang masih bisa Anda simak dalam klik ya. Pastikan tetap stay di sini ya, hanya di 89,4 FM, suara sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunarin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori
1: Ramen.

suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai. Country Special Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunai.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Country Special, Suara Sunari.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special by Suara Sunari.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, di 89,4 FM Suara Sendiri, kembali dari lantai 2 kawasan dari Supratman 28 Padenpasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan. Mei hadir untuk Anda yang tuntas jam 7 malam nanti dengan sederetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Tetap semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Semoga bisa tambah semangat dengan satu nomor tadi ya. Dan satu informasi olahraga untuk Anda. Upaya banding Persib Bandung mendapatkan penolakan dari Komite Banding AFC. Maung Bandung tetap harus membayar denda dan hukuman laga kandang tanpa penonton. Dalam keputusan Komite Banding pada 13 Agustus 2026 yang dipublikasikan baru-baru ini, semua banding Persib ditolak. Hukuman dijatuhkan Komite Disiplin AFC kepada Persib akibat kericuhan supporter. Dan pecinta Suara Suneri AFC menjatuhkan sanksi dan denda $200 atau setara dengan 3,5 miliar rupiah kepada Persib Bandung imbas kericuhan supporter dalam laga AFC Champions League. Dan pada awal tahun ini, kericuhan tersebut pecah setelah Persib dipastikan tersingkir dari ajang ACL 2 di 2025-2026 di Gelora Bandung Lautan Api pada 18 Februari lalu. Dan sebenarnya Persib menang 1-0 atas Ratchaburi pada leg kedua babak 16 besar. Namun kemenangan 1-0 tidak cukup. Persib kalah agregat 1-3 lantaran takluk 0-3 dari tuan rumah Ratchaburi pada leg 1. Kecewa dengan kondisi tersebut, supporter Persib meluapkan kekecewaannya dengan melakukan kericuhan. Ada anggapan bahwa Persib kalah karena kepemimpinan wasit yang tidak fair, keberpihakan, dan juga segala hal yang merugikan Persib lainnya. Dalam keputusan Komite Disiplin AFC, Persib didakwa melanggar pasal 64, 65 kode disiplin, dan pasal 35 mengenai regulasi dan keamanan AFC. Selain denda 3,5 miliar rupiah, Persib juga dijatuhi hukuman larangan menggelar laga tanpa penonton sebanyak 2 laga. Dan akibatnya, Persib akan memainkan laga playoff ACL 2 2026-2027 kontra Manila Digger tanpa penonton. Dan laga itu akan digelar pada 31 Agustus mendatang.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Nawang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih, kone, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, yo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, ki.
1: Sandro, pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksano nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Boys.
5: One, two, Dr. Singh.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Semangat ya untuk Anda yang masih sebelum rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pasti masih bareng Mei di sini. Gak terlalu jam 7 malam dalam Sweet Sunset. 36 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore. Arsenal vs Manchester City menjadi sajian Community Shield hari ini. The Journalist dijagokan memetik kemenangan tipis dalam laga ini. Ya, pecinta Suara Sundari, di Millennium Stadium Cardiff pada hari ini Arsenal vs Man City akan digelar. Dan laga itu akan kick off pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Arsenal merupakan juara Premier League musim lalu, sedangkan The Citizen juara Piala FA. Prediksi laga itu bisa dilihat tentunya, dan Arsenal mempunyai rekor bagus saat melawan Man City di Community Shield, di mana kedua tim sudah berhadapan 3 kali pada ajang itu. Meriam London selalu memetik kemenangan atas The Citizens. Pertemuan pertama kedua tim pada ajang ini terjadi pada 1930. Saat itu Arsenal menang 4-0 atas Man City. Dan pertemuan kedua juga berakhir kemenangan telak Arsenal atas Man City. Pada 2014, Arsenal menang 3-0 atas tim Manchester Biru. Pertemuan terbaru Arsenal dengan Man City terjadi pada 2023. Saat itu Arsenal vs Man City selesai 1-1 di waktu normal, dan Arsenal menang 4-1 atas Man City saat babak adu penalti.

Sunset untuk suasana sore hari ini. Tetap semangat juga buat Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Satu informasi olahraga berikutnya, Manchester City dikabarkan sudah kian dekat mendapatkan Ayoub Boudi. Pemain Maroko ini menjadi incaran banyak klub setelah tampil bagus di Piala Dunia 2026. Man City memperkuat lini tengah musim ini di mana The Citizen sudah berhasil mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan harga 116 juta pound sterling. Kendati sudah mendatangkan pemain baru, Man City masih berpotensi kehilangan Rodri. Pemain Spanyol ini sedang diincar oleh Barcelona dan oleh karena itu Man City sedang berupaya mendekati Boudi dari Lille. Dan Mirror mengabarkan bahwa tim asuhan Enzo Maresca ini tinggal selangkah lagi mendapatkan Boudi. Lille jelas tidak akan melepas Boudi dengan harga yang murah. Klub asal Perancis ini diyakini baru akan mau melepas Boudi di harga sekitar 100 juta euro atau setara dengan 85 juta pound sterling. Kontrak Boudi dengan Lille masih berlaku cukup lama dan dia diikat oleh Lille dengan durasi sampai 2031. Dan pada musim lalu Boudi bermain sebanyak 42 kali di semua ajang untuk Lille dan dia mencatatkan sebanyak 1 assist. Secara keseluruhan, Boudi sudah bermain 96 kali untuk Lille, di mana pemain muda ini menyumbangkan 4 assist.

89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari masih dalam Sweet Sunset ya. Masih bareng Mei di sini jam 7 malam nanti. Kali ini single reggae sudah siap hadir ke tengah ruang dengar Anda. Masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga ya. Semangat juga Mei ucapkan untuk yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi olahraga berikutnya, pecinta suara sinari, Liga Inggris 2026-2027 akan start pada pekan depan. Dan Manchester United diprediksi akan finish ketiga. Lalu siapa yang akan menjadi unggulan juara? Ya, pecinta suara sinari, pada pekan ketiga Agustus Premier League 2026-2027 akan start. Semua tim di Liga Inggris sudah melakukan aktivitas di bursa transfer untuk memperkuat skuad. Ada beberapa pembelian mahal di Liga Inggris musim ini. Elliot Anderson dibeli Manchester City seharga 116 juta pound sterling. Selain itu juga ada Sandro Tonali yang ditebus oleh Tottenham Hotspur dengan 100 juta pound sterling dari Newcastle United. Chelsea juga tidak mau ketinggalan. Tim asal London Barat ini mendatangkan pemain baru dengan harga 117 juta pound sterling. Man United menjadi tim paling irit karena masih minim membelanjakan uang di bursa transfer. Dan sejauh ini, Andre Santos dan Yuri Tillesman menjadi pembelian besar Man United. Tetapi keduanya ditebus dengan biaya sekitar 80 juta pound sterling. Meski demikian, tim asuhan dari Michael Carrick ini diyakini akan mampu finish ketiga di Liga Inggris musim depan. Sementara itu, Arsenal diprediksi akan menjadi juara. He's lost shot, surely. Portmore girl, Kingston girl, country girl.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya, 89,4 FM, suara sunyari pecinta, suara sunyari round road sudah ada untuk Anda ya. Semangat sore kembali buat yang masih on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Lanjut, masih bareng main di sini 22 menit lepas dari jam 6 sore. Turnamen BRI Youth Champions League BCL 2026 berkolaborasi dengan Barca Academy. Talenta muda sepak bola berkesempatan dibina oleh tim pelatih terbaik. Ya, pecinta suara sunyari, kerjasama BCL dan Barca Academy ini tertuang dalam program coaching klinik. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama strategis BRI dan FC Barcelona yang sudah terjalin sejak awal tahun ini. Melalui hal ini, para pemain muda itu akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari pendekatan pembinaan sepak bola yang mengacu pada standar internasional. Kehadiran Barca Academy juga diharapkan dapat memperkaya pengalaman para peserta sekaligus membuka perspektif baru mengenai pengembangan kemampuan dan juga karakter pemain sejak usia dini. Adapun BCL ini diikuti oleh 108 tim kategori U14 dari 18 regional office BRI di seluruh Indonesia. Rangkaian BCL 2026 telah berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026 melalui kompetisi tingkat regional. Dan dari 108 tim yang berpartisipasi, masing-masing regional office menyeleksi tim terbaik untuk melaju ke fase final. Dan pada fase regional, kompetisi menggunakan sistem klasemen liga. Setiap tim menjalani 5 pertandingan untuk menentukan tim terbaik di masing-masing regional office. Dan penentuan juara dilakukan berdasarkan total kemenangan dan selisih gol, yakni perbandingan antara jumlah gol yang dicetak dan jumlah gol yang kebobolan selama turnamen. Dan kini tinggal tersisa 4 tim saja yang melaju ke babak semifinal, yakni Tajimalela Jakarta, IPC Bandung, kemudian Cahaya Muda Surabaya dan juga Lampung First Class. Dan pecinta Surasuneri, pemain terbaik akan dikirim ke markas Barcelona. Hadiah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi talenta muda Indonesia. Dan penyelenggaraannya sekaligus memperkuat kontribusi BRI dalam mendukung perkembangan olahraga nasional, khususnya pembinaan sepak bola usia muda. Dan dengan melibatkan talenta dari berbagai daerah, BCL diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem pembinaan yang lebih luas dan berkelanjutan, serta mempertemukan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap masa depan sepak bola Indonesia.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Blues Night, suara Sunari.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek nyaman lari.
0: Popular ke berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu periksaan nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: Dapat 9,4 FM, suara Tsunami.

89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri Merdeka. Yap, Rock and Rafa hadir ke tengah ruang dengar Anda. Suasana hari ini momen spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Barang Mayi antari di sini 2 jam ke depan hingga berakhir nanti di jam 9 pagi. Anda bisa atensi ke via Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp kami di 087 773 3318 98.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari From Halloween yang mudah-mudahan bisa menambah semangatnya untuk suasana pagi hari ini. Dan yang menikmati suasana liburan berhubung tanggal merah ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya banyak diperingati untuk hari ini upacara-upacara bendera ya, di semua wilayah, hampir semua daerah ya, terkhusus juga sekolah-sekolah. Oke, semoga berjalan dengan lancar selagi Dirgahayu Republik Indonesia. Saat informasi pecinta Suara Sunari, upacara bendera di aliran Sungai Unde, Kelurahan Semeropuro Kangin selalu menjadi perhatian warga setiap perayaan peringatan Hari Kemerdekaan RI di Klungkung, Bali. Namun tahun ini, upacara bendera unik yang biasanya difasilitasi pihak Kelurahan Semeropuro Kangin kembali tidak digelar. Tidak adanya kelengkapan upacara karena keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu faktor kembali tidak digelarnya upacara bendera di aliran Sungai Unde. Dan pertimbangan lain menurut Lurah Semeropuro Kangin yakni Nyoman Sudarmadi, karena saat ini juga terdapat bongkahan batu cukup besar di lokasi yang biasanya menjadi tempat berlangsungnya upacara bendera di Sungai Unde. Tahun-tahun sebelumnya upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan RI di Sungai Unde selalu menarik perhatian warga karena keunikannya. Upacara bendera ini terakhir digelar pada tahun 2024 lalu. Pengibaran bendera dilakukan di aliran deras Sungai Unde dengan latar belakang air terjun Tirai. Selain itu, seluruh peserta upacara biasanya memakai seragam unik sehingga menjadi daya tarik warga, fotografer maupun wisatawan yang berkunjung ke Klungkung.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, Perfect Crime sudah direntakan dan membuat kita melangkah di menit ke-21 ya, lepas dari jam 7 pagi saat ini, yang kebetulan juga sudah di request pagi ini oleh Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Sui ya. Oke, pagi Mbak Tika, lanjut kita sapa dulu Abah Waisel di Samplagan Merdeka, lanjut juga Pak Madendra Sapurta di Gahayu Republik Indonesia, siap. Ya, selamat pagi Pak Ketut Kalpe, Merdeka juga ya buat semuanya. Dan siapa lagi ini yang sudah atensi? Pak Dewa Apel dari Bukian Pelago hadir ya. Satu nomor dari Scorpion sudah mengudara, Widasar. Selamat pagi Widasar, oke. Selamat beraktivitas di sana, lagi ada acara rupanya ya. Semoga berjalan dengan lancar acaranya tersebut. Oke, thank you ya. Kemudian juga selamat pagi mengucapkan buat Bu Jero Koming di Dau Umo sana. Sesat lagi mengudara. Oke, lanjut dulu mesapa pagi ini ada Bapak Agung Piangka. Selamat pagi Pak Agung, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas.

0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sungai.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari dari miliknya Bon Jovi sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Yang kebetulan pagi ini di request oleh siapa ya? Pak Ngurah Bagus Bego dari Pipit Permai Batu Bulan. Okay, thank you. Semoga tambah semangat ya untuk suasana hari ini. Dan lanjut juga yang belum sempat tersenggol tadi, ada siapa nih? Bujero Koming. Oh, Duda. Bujero Koming, thank you. Sedus sudah di play. Oke. Okay. Thank you Mowali. Merdeka Nanjau di sana menyimak streaming kami Bunda Ruli ya. Oke, okay. Selamat pagi Bunda. Semangat, sehat selalu. Mudah-mudahan kabar baik di sana ya. Ada Ibu Grace Maria juga di seputaran Monang Maning, segera mengudara satu nomor yang direquest pagi hari ini. Kemudian juga Pak Wayan Gede Sukarata, selamat pagi Pak Yande. Semangat untuk rangkaian aktivitas. Untuk kalian yang ingin atensi ya, masih ada waktu, langsung aja ke via Facebooknya Suara Sunari atau melalui WhatsApp kami di 087773331894. Follow IG Radio Suara Sunari, simak streaming melalui radio.kemomedia.id/sunari. Masih barang main di sini sampai jam 9 pagi nanti.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri. From Kansas tadi ada Cindy Wayne sudah mengudara untuk Anda. Dan yang pastinya lanjut lagi dalam Broken Breakfast ya. Ya, lagu in the way, hati-hati di jalan. Selamat pagi semuanya ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sebanyak 1.300 merpati pos dilepas dari Pelabuhan Buleleng, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Bali pada hari Minggu. Dan dari titik tersebut, ribuan sayap itu harus terbang ratusan kilometer untuk kembali ke kandang masing-masing di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Kegiatan tersebut merupakan lomba tahunan yang diselenggarakan Perkumpulan Olahraga Merpati Pos Seluruh Indonesia atau POMSI dengan peserta dari berbagai klub di sejumlah daerah. Dan lomba ini sekaligus digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia serta nguri-uri atau melestarikan tradisi merpati pos yang dahulu dikenal sebagai sarana mengirim pesan. Konfair Merpati yakni Happy mengatakan dalam lomba ini, merpati dilepas dari Buleleng dan harus kembali ke kandang masing-masing di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya berasal dari klub di Bandung, Ponorogo, Tasikmalaya, Madiun, dan Kediri. Happy mengatakan jarak yang harus ditempuh oleh para merpati mencapai ratusan kilometer. Dan untuk merpati yang menuju wilayah Madiun biasanya tiba di kandang pada siang hari jika dilepas pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sementara merpati yang menuju Bandung membutuhkan waktu lebih lama. Menurut Happy, merpati dari Buleleng menuju Bandung diperkirakan baru tiba pada sore hari atau bahkan keesokan harinya. Menariknya, tidak semua merpati langsung kembali pada hari pertama. Happy menyebut rata-rata sekitar 50% merpati tiba di kandang pada hari pertama, sedangkan sisanya dapat kembali pada hari berikutnya. Meski demikian, Happy meyakini merpati pos memiliki kemampuan untuk kembali ke tempat asalnya, karena biasanya mereka beristirahat di atas pohon, atau bisa menjadi dia itu mengikuti temannya tetapi balik lagi. Nah, menurutnya merpati akan berusaha kembali ke kandang tempatnya dilahirkan atau menetas. Dalam perlombaan ini, jarak dan kecepatan menjadi salah satu patokan penilaian. Semakin jauh jarak yang ditempuh dan semakin cepat merpati kembali ke kandang, maka semakin baik hasilnya. Untuk jarak seperti Bandung, Happy menyebut merpati yang mampu kembali pada hari yang sama sebelum matahari terbenam, itu sudah tergolong memiliki capaian yang bagus. Selain kecepatan, perlombaan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Merpati dapat menghadapi predator di perjalanan, salah satunya burung alap-alap maupun risiko tertangkap manusia. Adapun hadiah dalam perlombaan cukup beragam, mulai dari kambing, sepeda motor, sepeda balap, barang elektronik hingga uang. Namun, bagi para peserta, hadiah bukan menjadi satu-satunya tujuan. Happy mengatakan hal yang paling dinantikan itu justru ketika merpati berhasil kembali ke kandangnya setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer.